Ayo kau faham jauh, beju kau yang kau dari juga jauh faham, gaya bunta. Iya, aku perih juga ibu yang biasa pita. Bayi umur muka bana, kerja dengan gaya nunggu nyanyi sambil umur undi we, wamana, wamana. Bukan baru metu nyanyi naow we, gaya nunggu nunggu yenda, mau aku kongir aku cuma ipi. Injur unda tu hakai ni benar unda marah pohi, injur atu hehe mui nanu. Udi pi mui ipi mui runne mui si TV u yenda mih, cuma hendak kuyanu ambu musik yo baru di cerita no. Orang cerita naik baru anjuro kayu baru kupunda, jadi tertutup punda pada dua makar tu nyanyi sahuri.

0: Gira.
1: Ya aku yang perlu. Saya di show ini mulangi. Aku cuma bawa mata terbaik mahu ia ucapkan kepada si Kendi. Ya, ho, mungkin ke rumah ke pastakan dengan contoh macam contoh mudah tu. Muhammad bapa itu baru kira kau mendukung aku ko orang tu eh yang gua kaputu. Tapi nasi nak pergi jasinya ni aku aku bawa kutuka. Jadi bapa bapa aku masalah tu kan jadi nombor tanya apa jenis negara jadi po. Ame mungkin kalau nombor tanya ni bangga bangga atau ke nombor tanya apa nombor ini aku tak tahu kalau mana injap jenis ni. Apa siapa orang tu siapa binaya muka tak kaji kemanyan dulu ni. Osha pasi kita osha ombara kanya si oru hili mai dendruka mukabu mukuru si osha tu kesta sa awa aruhe njio asera apo njio ati sari kwa kawami yakura mama kuto shule ngoro shumuze mama sio mai dendruka kuna shule shule na shule kila pana ni bila tukona tukolo banda bila ombara kanya si oru yaku dendruka mukabu mukuru si osha tu kesta sango wanya na mombara tamiro ngamu mbari mbo kiyaku mero ngamu kiyaku mero ngamuyimbo wakaruka kwa kusha tu kesta sa nu wakati tu kesta sa kuta mukabu tike tike amu dendrando. Ojo mara tano siyakura moshi wa uru ambata sene ambatu ke kovida hiyo mparanga na mbiya mene na bangi ya tekenjo mara tano yema nyende mkote shirongo na shimote pori pare mbi ambopi sisi nando wali wako masala ukuru uru pandi wako sinu na unguzi na unu pare mbi osko enji o Moses Fazendela mshirongo na shimote osha mene na bangi ya teke uri vi mundambo shimara shiri mbata shuti ya hirishi wa nupoda ni mferwa oma yini mbata shuti na hampu mshima shima shira haka nwa mundambo kulishangisa eye vili mene masere muvyu nombara tano meka mshima shima shimbo wala ndupo reuriri. Okuiko yeye yano na India yeye vili mwe, kusimara si anewani. Sio tambara kwenye ngi, oma yeye mungu mwe na hambo mwe, eko pia hule, yeye ndio kuto mungu mwe na hambo datu. Sio abanja kwa reseni na, oma yeye mungu mwe, yeye ndio usili mungu mwe na hambo datu. Ili reseni sana la oma yeye yetano. Kusimara kwenye ngi, mbuko mukabu mukuru si asiyo kesta kwenye shuwa taraku mna boshimbere, oma yeye mungu mwe na hambo mwe, eko pia hule, yeye ndio kuto mungu mwe na hambo datu. Sio abanja kwa reseni reseni na, oma yeye mungu mwe, yeye ndio usili mungu mwe na hambo datu. Ili reseni sana la oma yeye yetano aku sudah nampak ini kali di kamera pernah nampak siapa ke ini mana mana itu kita kau belum saya masih kamu nampak mereka ni je sekarang dia kaya sini nampak dia hanya sekarang dia kandu dia saya tak hitam mereka mereka semua itu aku waru saya sini nampak tu tu sejak ini aku sudah saya sendiri jangan saya si tunggal ini mana ini nampak si tunggal mereka ni oleh pihak si dia tu nampak ni jangan kamu juga enggak dia kat kita tak aku saya lah kurang nampak kontrak tu sekarang dia kau kira sekarang dia hungry besar oh apa tanya apa tanya sini ni. Asi lampu ya semesteri amat terbaya akselan yang jatuh dalam lembu yo pemerintah mama amat tidak ada kongguna amat dibagi nanti kan untuk kalau saya kemudian saya tidak pukul itu apa terbisa ini risiko aja mungkin muka lagi nanti dia bimbang korak selam lampu waktu lama aja mungkin muka dia kita menawar sekarang lebih dah all ini hari kita akan mulai kembali terus baru jadi untuk kamu kamu mungkin saya suatu kesasa tiada api tadi tunggu kau ni lagi berukah mama tidak kemudian mau terus yang korak terus muka orang tua kita terus orang tua semua lewat pira. Waktu ramai orang awam sih mereka cipta negara ini nanti, no, orang cipta negara ini, kos kolej dia tu, bandar kita jadi pati, orang dia mandiri lah kita, orang cipta negara ini, orang dia mereka mereka jadi bandar ini, awak orang dia dari, orang dia waktu ramai orang dia itu kos dia tanam mati, pemain dia mesti kos dia orang kira, kos dia mesti, bandar ini, mati orang ini orang dia problem dan apa di sana, cuma ini betul betul gua muda, gua yang orang dia orang dia bandar itu orang kira bandar ini, orang dia problem, apa di sana, cuma orang betul betul gua muda. Ukuran yang berapa berapa ini kan konsumen saya pergi memilih wakasi sendiri. Sebagai mesti, saya mesti bukan dengan dana kita mahu harus berapa ini memang biasa ke. Jumaat masih ada yang berjuang untuk semua ini. Jadi, sebagai mesti ini semua, saya nak pergi bukan dengan kerja kerja. Tiada nak berbuat dengan masalah. Saya akan satu cara lah. Okey, pada kita jual dia.
0: Okey, panau. Oh hingga yang gapi matu jombang hembari hembatu tak kau mahu dipegang pegang gaya ini fengur kita pun amanah mengundur. Kuno imbere osim mahu ringo semifinal. Pemain hingga mahu ringo mahu ringo masih na. Pogati ko vimbire mbiona shwadano shibire jwa kadona tupisha ko nakumunika bi ndio pono murango de tunurubedeni kuno abo mitemba ongo denda tu shiamba tu hadeke wina tu tripoviarwe.